0: iku mama.
1: Iku kan dibatin. Memang dia iku dakwaannya nyari bahina.
0: Nasi saya kunda to bay mama.
1: Kau emoi nanda perik kunda usah bay bay. Abai kunda usah.